a ke ba bakae ba o ba reng ke ba tlhakana le ditlotlo mesomong ba tia pene ba re nna ke itukolola ke ba bakae ba reng ke ba tlhakana le o tse ba tlhakanang le tsona ba tsika ka ka kua mosomong ba se saditsena ke kholofela gore wena ka gare ga tsona ka moka o tlatseba gore morena o na le wena ka gare ga mesomo ya gago go meo sofa tse city modiba ina le job molele re ya le bogabana besho mpho morasi a rena meriki timengwe ne sho re di tebengetsa iri ya seswai a are botimpo

0: lota bogwebe setšhaba sa bapedi
1: baruteng dikaldiema baruteng dinonwane baruteng dithai baruteng dijo
0: o theleditše tša borena.